Rajaya Santauzerni, Kranga Rajapte Kanalaika, Dua Klan Kanalanang, Rajaya Manjukumar Hasnuni Kranga Rajaptai.